Atireka watsa satang jiwatu Atireka watsa satang jiwatu Atireka watsa satang jiwatu Tika yuko hotu aroko hotu Tika yuko hotu aroko hotu Sukito hotu paramenta maharaja.